0: mudzu Adelia Makukuli warikuye vale vakuri va delegado va conference nokereka kwa doropa la Shimoyo wete kumaneka kulisinsine vadongongola vayakumbikisa kutsima-tsima yepandringulu ya inyambani kanga kupweta kuninga uhengeli wavo abunya kusikodze kuwumbwa litiku limwelo likunani makhalirinye yali ukuma kukambena liri kuanza khapo nyasilu nyakutsalangani ndrani kodi kukambenya kupweta kuthimbisa kubana kuromo kuphasedzera mafumelinye yali ya mutengeri wa litiku Daniel Chapu. Mapoyisa nyagwanale makimbilelo omwe nyasitaratu manguta manakulayilela sungatanu kusikaratu sivangwako kumangwinya kubana vanyakukara vanyakukimbitsinya dzimova vakimbidzisa vanari mwalo malungeli yakona nyakuni pa utsiku vari ni magezi kumakunisikumbikiso silisiyani nakuni kupota kuwonwa dzimova kuvambe vakimbitsinya dzimova warikuye kuhamukeka nyasusirana kukitsungupani dzirefletori sakuvanga kuvikasi kunyimbyikati kuoneka dzimhangu nyadzimova khulu kulisinisine vambe vakimbitsinya dzimova kavawoni yili kuruma kumbeli mwendo ikuruma kubambi khapunya kusikodze kumaneka kuna kulumukela kanga kupweta kuvikela sikanatusesi Diocleciano Matsimbe wa ndranganya mapoyisa nyakuwonele makimbilelo omwe nyasitaratu mukaki pandringulu ya inyambani warikuye kungupweteka kubana kuroma kuvakimbitsinya dzimova vapera kukhedzisa makhalelo nyamova yavo na vangasi kubelo mikitaratu ngudzungudzu ni vautsiku khulu silusesi sunguvanga kuvikasi kwakimbicikhati kuwoneka dzimhangu nya dzimova.
1: Loko u swi tiva swa ku lomu ndzi yaka kona ndzi ta famba usiku ndzi ta vuya usiku cuka movha wa wena malunghelo ya wona kasi ku ve u famba hi ni magezi wa wona movha wo kala magezi laha xitaratweni nivusiku i mhangu para wena i mhangu para van'wani lava va kumekaka na va karhi va famba laha xitaratweni makunu va kombela ngopfu leswaku hi secha movha ya hina a malunghelo ya ku wona usiku lava va mimovha liya kekeke ngopfungopfu hi kokaka leswaku matirela kombela leswaku matirela ya n'wina mavhura hi kombela leswaku matirela ya n'wina ma heni mafita refletora lava ma kombekisaka leswaku ku na ncokari le phambeni aka loyi a taka hi le ndzhaku hayi lomu ka nkama wa tihunguva ka nkama wa swirhami a timixo ta hasima mativini tihunguva se ma va ku kombela leswaku loko maleswo a hi lumekeni magezi a hi lumekeni mapresensa kasi ha swi kota ku hi woneka ka loyi a taka hi phambeni hambeni ndzhaku swona noleswo swa swi kota ku hlaliselana ndzhaku a timhangu hi leti nga lava ku ti siya na hi karhi xiwa leswaku nga legi vhiki kambe hi gisunguleleko gi hela ku saseka gi hela khwatsi tiwa hi kan'we leswaku hi le ku heleni ka hweti a maphaketi ma tshuka ka man'wana ma vanga timhangu.
0: Marito ya Diocleciano Matsimbe wa ndranganya mapoyisa omukaki pandringulu ya inyambani anyakuwonele makimbilelo myasaratu na kuninga sileletelo sipota kulandiriswa kuvakimbitsinya dzimova ndrani nyopote kulumukela dzimhango ku mahungu nyamakhalelo nyakukari gandranganya kudanya ikongolo ya omukaki pandringulu ya inyambani kungoneka kuengedzela nyasikaratu senako ni vathu vatakuvana kupotedzela kudahwa madwali matumbunukako kukwaki khati kekinyakirami ndranganya udahya kutai nakuona kulitsiku nilitsiku kupindra nyalipandra makumi vathu avatakuvana kubela vanari madwali nyakutsalangani mayirinakoni chikhati kekinyakirami Nate Moises Moyo angamaneka anakubula ni mitumu ya radi Msambiki nakuromu Banco de Socorros ava angabana weta kwangola ayadahwa madwali khulu aganirikuye akupolipfineko kuma kukambe nisimbisiye yedzinya madwali ayo matako mana kutumbunuka kukwaji khati yenyakirami dokotela tako anakuromo khapunya kuthumele Banco de Socorros gandanganya kudanya ikongolo mukanji pandiringuli ya inyambani Yuren Muyambo ganiri kukuye kungoneka kuengedzela nyavathu vatakuvana kupotedzela mitumu nyakudahi kukwaji khati yeki anakulayilele kukuye bweto kuvathu valandirisa dzinziye nyakukari dziyanakuni kupota kulumukela madwali ayo matumbunukako kukwaji khati nyakirami kufanana ni kuambala sombo seri nyakufurumele mwendo kambe kumbakhala kaulanga ule kutakuna kupala marikeneka kumbakhala vabanzi kachikhati kutakuna kupota ngudzikirami ngudzungudzu kasanana sipota kumaneka sina kuambakiswa sombo seri nyakufurumele kuma kukambe ni kusana ngudzu

0: matekolo mangu pasadzera abunya ulumukele nyasigaradzo matopanuka kukwa madwali abunya girami. Ocean Revolution tsangana mo nyamba lumu mfumu takuna kutumela mga Japan ringo lya inyambani kabunya kubete kulumukela sapwani kutako unaku mbarki unaku pasadzera kwadiko vanyamayi kabo nyakovaninge utsari uyele nakuni kubweta kutumisa kabunya kwadi sista kusina kuyo kupana varengisako obudoropani ga inyambani vakuningwa mananga nyakoveka dzari kabunya kwadi sapwani kuchiputukezi kurana kupani kashes termicas intelligentes nrani kwadi konya kusikonzi kumanika vana kuvekedza kwadi sapwani gachikati nyakuphele sakutasina kuningi ule dzakuningelwa kabo nyamakumavili nyadzikoloman dzedzi dzitakudzina kuningwa katengu nyakufane nyava nyamayi omuka Japan ringu lya inyambani mwendro omu dororopani gakubweteka kabu nyamakungu yaya kutsukwatisa sisenako ni maveke dzelu nyasapwani ndrani nyakusikonzi kunhwanu nyakubanasi lusidu kumatini sisimamakwadi kusina kukhale kabu nyakwadi na sisigoheki mu tangelo wa Ocean Revolution Mosambiki omu inyambani kwadiko Antonio Cabral ganendeka mitumu ya radio Mosambiki huko yakudika kutsukwatisa na kuti maveke dzelu nyayadi nyasapwani dzikoloman dzedzi dzakutakambe dzinakuengedzalise nako nikuva nyamayi avanga vanganingwa vakodza kuvekedza kabunya kusikodze ku vauringisa kutengule vaunako kusinri kuringisa kuchipi khanga kubweta kubiredzela kuningela kukuthava kukhavo singatsuka siva hinela. Basi mwingisi wa radio Mosambiki mahungu kitonga ya silambu salitsikula muhunu maboyini makubelani mahungu yaya ureselo kwa Albino Said kumwakoni Bernardo Salomon kabunya mitsini mabe mahungu kitonga manau ya mindru kujikati nyadzi 10 horas papapa radio Mosambiki ya kusivela simamunya silambu nyasadi.
1: Kwida mahungu ya inyambani.

0: Ndumba.
1: Unganyi huli, unganyi huli, ya.
0: Unganyi huli kusela suro. Mapimu yangu.
1: Exactamente.

0: Banki sinya goleke kukidi haku tagambi kasi tatsangana kabonya longulu kuyo nyakana likutsumbudwa usumbudwa nyu singalagazi inabula muhunu ni babe lina
1: lina nyausumbudwa kene nyahumbi aholu kuvele watunu unga bakweta ku uyalove dwa paya tunu kene Pedro Rafael iku yanana ya rungu wanrau wazeki wana Stevane wakandra kandra wa mapwalane mapwalane wa mwandru wanyapata de palha gaya kumabili nyahodzema vanzi nyaru nina keni mwendrane dzomu dzinyangwa nyadzingi
0: kwa dzinyumba nyadzingi nyana wana mwendra
1: kone apa kamwe hikoromo apa podimana Stevane akumwendrane umana mapfurisi akumwendrani Stevane velegide nuisana na nyokari mapfurisi nui velegide sana na nyokari vatsapu wowo lisahulawe vana mwendrani hakuva hiholela hudze tuketu kuti tumbunuku nyalisahulatu gima kava manega vanyaku gengela ni kumapimisi ya koli nyaku lovetele vare si pia vavega apa na pia vavega vale ningutemba keni matwanaya madzaha ya mogono manadzikodza guza makemba kukemba kasi kuresa wenengedzo nyakukiri kuketu mwendrani yoyo tumbunukeli hayini
0: maxikhumabulu ni vamadali kamamana siduwana
1: nyasiduwana hingasimana kukuketu kanga kugengeya kudzude kumaranzi kuchitsungu hiku ketu isuli ikani hina ketu kutepu ya koni nyadzi nyama yunga ya vangungu nyani ohwanika kone ikakuva

kumaranzi neno hidi mana litsina la kone nyali khongolo ya mwenda urano aku utsopi pane nyamwenda wokuga ku nyamwenda.

0: Katsongo kisikeno uronga nyatsongo wa nyadimi ungumumana nyamwenda iyo vambe kugugola bakugukala bafuvi ni mati oni mapani varelede vata tsegema muli dzikumbana akubahe kuga kukumbana vuhongo wa mali hisi inguvindra kuvale yiguro muxikola ya kiruteni
1: linyumba lana mwendrana lo
0: linumba lana mwendrana maje mwendrana yirute akade kumuli avaha aanza mumbi ovambi vakone vasimama kurelela kala kuta gola vafuvi ni yipwa akumavili vavatsika mavili omuhikuranaku kala ni muhu nu kungurana nyapata dipalia avovo hina khetu yibuka navo ya ava matsitsi ya vana mwendrana vakhadi yoyo upwani eki yingaba yivayira kukhala ngudzu mule vagodi mavanzi ahulu mavanzi vangabamba magola khandu yale nyakutiyele yale nyaruhu yale guralo lisahula na mundrani ni nyapata dipalia wakone akupane guhodza mavanzi nyaruhu udiri idzo vangaba vapanyakidzo vagale hakara ihorelela mabhanyelo yawe kupindra olu kupindruke dzideko kulitiko ndrangani ya mutu wana mundrani kanga baye hamuyeka nyumba nya redundu nyumba nyakatswa aku idzo dzinyumba dzingaba dzitumiswa ngudzu ekipandri kili nyikani deku kili ya nyamwenda mutsopi kunanga muhumana mbava hakatswa ntau hidi akuta manega olu kukupindrukedza hitukula mambe mapahelo ahulu nyumba nyingaba iya iri nyaikhongolo iri iyoyo kumwani nyamatsiku yiphariri nyumba iyo pane khaung'anga kuveni kalika kone khayanga bayiri nyumba nyakuyelani un'anga masi kudikira ku khwatsi sokotsana khakuva kedzo dzinyumba dzingaba dziri dzinyumba nyadzikhongolo nya vatu entao mutu ni kuti wayi ni un'anga wayi adivaha muli zha oroyo yapo hako pane ihongo yaibya kunyumbani mulu ukira kukhwatse mwendo nyumba nya karatele khaung'anga ahi nyumba ingahirwa nyapanye vakhongolo ni sanana sawe mule vavelekeyana
1: nyumba nyakatswa nyumba mweyo yimaneka kunaku unonedza yitiri ngudzu ingukuona mambi malanga mukisivinra kusungulu naro mukatswa khautsuki utheka vapuvi niyipwa vagola vangabana vagola muvana mwendrano siri kunonedza usingalaka dzinyaka kukari okukotsanisa
0: ixilo nyacikhongolo apanyakatswa kuuhengeli khakuva yi thatu yakolo nyakatswa yohirwa vavatsi urana nakira kukhwatsi mwendo libanza ahulu era kurana madota.

0: Girawalwa, Mutahengela, Hopi Hopi Hopi Hopi Hopi, Jikutwa, Itati Gili Yvegova in Batu. Então, Gilu Chingabaji Hebuza, porque yo, Gubeteca Gubanya, Kuhengeli, Gubeteca Gubanana, Nivangana, Kagua, Wagubaha, Itatinya, Katwa, Usira Nivangana, Kwanga Yuba Ujikoza Wenga, Ujurwala, Ujivega Bagari, Yatsanyamu, Kikinja Jikongol, Yovili Kikinyaku, Ulu Yibide Gumats Yatsavu Malanga, Lipubulo Ta Vindra, Lisi Imi Vali, Tauki, Nabagira Gunyumbanya, Katwa. Igira go kwatsi inane gutiye nyago kongolo vago banya ton vana mwendrane vade ku dzininge ya tunu avanya go bahe ulanga hwane nyamatsivu gurano go pane sipeto guralo aya vaha ulanga adirini Gudzininga kubaha guyala misimbo nguzu nguzu migoko kanzu uba uruma nguzu kanzu uruma bedego makanzu o ugira ko kwatsi mwendo sade hwane era kanzu nguhu ngoko kure uba umanega karatele karatele kisu Si misimbo ingabayi yi golwa nguzu kumwendrane ukuye abaromo abakuromo ana mana likoku ana mana sura uralu kadzanga badziphaswa dzinguluwe nyamba maneka sura upani Wadwa nyali kulo. Vinyu. Kayanga bayi hamu yega tunu vali banza tunu kupani. Wadwa nyaufumu. Kwanga bamu usia vinyu nyaku haganikiyo. Wadwa nyaufumu. Guralo vana mwendrane. Vaparidu ufumu wana rumbana. Kakua oma titi, zibaziromu zifumu nyamafu nyadzingi. Aholo ava matiti gabune rumbane adiri mwendrane. Hidiri vamowo kumatsiku yale.
1: Ngayimpevurwana hisimani isi angaba wasigola kusebe siloli yago siloli dziswago kana mwendra
0: tanganyika nedi kukene mwendrane adi thomisa nguzu uhengeli uhengeli wowo uba uyira ku vusimaneki Guu yelana. Kwanga ba kumaneka kupane. Wana mwendrane fulani ndroi. Sibasi lolela. Ukue. Yanana ya fulani. Kagitumi. Sibasi lolela. Ntangu kudiri kuli nyaku. Wana mwendrane. Vatu nyakudzitumele, vatu nyakudwanele, kuhengele, nivambi nivambi. Kisu nyisitiku nyingasimana, nguzu nguzu nyisebula.
1: Babi, hadzu ulomba, wamu wapinyalu liburu, haulu kuolweza kakone, ningawu, embea, wakuingisa radi.

0: babe dzinzimudzidzi wakudzingisa ngutsuka uhana
1: matsimbe ini nyihanide
0: ndirembemba
1: nyibanyihola kuhana nyibanyikhuka uzitinyakaranyikhuka khapa mashishi gabune ipara jeradisko ibehongo ante makwamene uyawomba jeradisko kisu singa basi nyigira kunyi wola soki tepu yoyo dzineri mwal dzinzimu dzedzinya dzirabhazhi dzedzinyikani yako muya wakone kamukanga anga bahitsakisa uyi mazhidi mazhara feyola nuya abahemba manji hidiku hana ngudzu dzinzimu dza Roberto Carlos Persledge Otis Redding ikidzwe njani banyana depois Martin da Vila za apo iba kwanga bonyi para
0: mahaganelo yanu wakumaona ni ai nyayingwenu gunani kuhambana nyokari
1: nyarikeni gomu kuhambana pandikwanana onyakunje kakuva etu kahanga ba hihongo ulanga basoyahana bungala kuti dziva dziromo dzisalamu nyokari apa mashishi apa kungabvuvuma ngudzwe era matsakiseni mafutane adiri ni salamu uvhindra kopone ihwani nyamatsiku yindrindwa salamu yitagirwa apa nyangwakwe salamu kinani udiri ulanga nyaukhongolo ungaba kupfuledwa kuyerwa kwa lixipiyali para kubeya mule udiri dzitsapawo vadibela vale vangaba vari ni dzitsapawo kuyahana apo pukhandu uyasiya wadwa para vagera bungala ahi era kuyahana for ukhuka ya wana yadzana nyokari kufasha vurudama yakara yidzumela uyiphara yananahili mupharana manawe muhana na mutsakide na mukubhula apopo kudiri kuhana ni respeto kambe
0: magilindi madiri mwalo
1: ine kudiri mwalo magilindi isi yiraku magilindi kukulu nyaku kukaramba siputsala papanzi yowomba chingweri umwalo kulanga nyakuhane kana muti kuhana ruwane kuvene galikakone vale nyaku vati putsala vadihana papanzi manji ndrani muli nyasala kudihanwa kurespeito kukutavana kanyiti kanyigiri kendi kakanga bakumaneka adivesi sigirimuka ahuli kungaba kuri kulanga nyaku ndipulisa ihongo ya maneka pale ikiba

0: tamni mudin rangani akara ketu hogira fara gana rungwan rao yiduomba jiradishku ndra nyumbani mubea nyumbani muhana so salanya wala kisinga basika kapa panzi putsala putsala putsala mas muli kudi hanwa ku yithavu niku kwanana
1: matimu yaya usumbudwa wo usingalakadzi yuyu ungutsuka bura nguwana ngakhatsi naningamu situkulwana
0: ya pfumu nungungulu anyeningide padikwana nivelekide va dzimbiri dzimbili niveleka madzaha mavili madzaha yaya ni dzimbiri dzedzi nidzo dzivelekidisana na sikwawe ini ku edzi nyinga banyi panana khidzu ni vabvovo vangu nyinga banyi varanana kene upari yangu uinui kuipari yangu nyo thumisa ngudzu maranelo yaya ngudzite baba matsimbe nyakala nyimanana muhunu ni lidzaha nyikunalo nyatuhulu livindrakomako mavili myaka khajiri kui vovo pedro ari kui amigo inini kini amigo ngudzite wako kuwe pari yangu wotadza kuhidzimela ngudzu liha kuhaladzana ngudzu kakuva uku vhovho kungukira khwatsi woveka vingano uli ku vhovho wakaraukira kunyaku upari yangu huyiraka mupwanana ngudzu
1: uyirakata satsavukira
0: ngwadiko ntau vakutu vatukulu vangu vatsapu vakada vapuwa apa vana amigo okanya kuchitsungu mas khizo ni vamanaku va mana kudukwana vamana dziferia ningu vakontari sidukwana
1: kumavanyelo ya muhunu ni makhale ya kono kusepeseletelo ungabano dokorera kusitsiya ngasiluku usumbudwa usingalakadzi kupanya makurulani tikono kwathu kumaneki
0: nyingubonga yilu nyapheli nyimbotakaniya manawe baba matsimbe ini nyivanyide vadukwana nyinganengwaku kunungungulu ku 1975 nyitsadide ni mamai moyi wana chibunda nyingabanyi mugode kukhujela dish omunya 1973 hihathana hipheha kulongoloka lipfumba nyakupahindranga hitsanganiside ku novembru upedeku livandri makumi myaka na hivanya na hilongoloka kuza hivanya myaka yoyo havavili yinyapelo nungungulu ayihatide ngasana na saye ayihevudzide kuvanya

0: kuhengeli uvanya kule haladzo kudwanea kukhetu gamutu ategone kilinya jikhongolo ajipwetako kujiphara ni kujivaha kuli haladzo li haladzo khandu basi kukhuyo uhaladza nyamayi ni mwama li haladzo ne vathumutundu thuma kuli haladzo unajira silunya kuliukisi kuli haladzo ulivekako gamatsiku yaya hipanyako iki ikikiraku kukhwatsi li haladzo limwalo kuku yingisa sa tsavu vasipweti chihuto gasiva minya sile sikusade vasiveka monyoni vadzeka makambo vamaveka phupu ne likhoko wokurala makambo woninga dzikhuku mati akone aliyazu uroma wakone khuphula kukhu ntao ini ningu khongoteya ngudzu kukhene gamuthu nyakubvanya anathangisi li haladzo vakubvanya tunu waye vathumu tunu waye anathume yilo ajikwetaku kukhikhi ni li haladzo gasi anawusa silunya sali mukubvanyani kwaye
1: bongidi mabulu yayani babi Pedro Rafael wana mwendrani na hiyisa longuluku yoyo ni nzimu anayeya swaitu ngayolombao.

0: chani tabi wanyongos ngani ngani pwanzala uni wawa chani wawa ngulu yao tisele ngama kuchituwa mavida yako unahanya be mchitima hisa huku atu sudombe na huka hapa utoka na tempo nyane huku huka hali masimbo makuwa ako shatarungu mati manga guhetele mati yako na kani nchani tinyemba kani shavi nisi laku shavi maji mati maguhetele mama hisa tuwana kaya tisi mafusha machichiri kani kumbiri ntongu kani kumbiri tapa
1: nukutidimele
0: machini madali
1: Hili bwati de mkona kasi anoka sela sela nsi jana jana bwati de mkuta ku sela totontu basi ase anoka si jana jana dundati
0: ya huchaso sena aje sakuja samata wakaniti nyama kanichani kaniketi swa haka wadwa ngani dani maserveja kupuri kanisika
1: kusele serveja nilikusha wele serveja ni sobo uchataji
0: sobo nikuwa ntumbuno Pode dizer lá só o cumbe malu kuwaru kumizwe manje na heta defigeni siji. Tenga ni chivala apetito.
1: Ah unda ku cerveja.
0: Ne cerveja kampoli kane dwala kane chani pone chi sala manje na na vala apetito ya kuja hambu kuti mata totala.
1: Una kupeka chi kalisana cha.
0: Kwamba kana mutomi wangu ane chikombo kana ni devu zanga nikatone to basi.
1: I devu zanga kuninga kusela.
0: Kane tizi akone hanyoka hama foni kane na nyangu chani mwana ngungulu.
1: Mas você está com o exagerar nada o pinde sambi
0: o abra sempre o adi dá o desigo dá o desigo o kungala com mal mas o disser o adi o da canan mas canisel o coisa nisso exagera o coisa o na o abra sempre o kaunga no shag o disser o adi o mas dá o desigo o malga o disser o adi mas o chuco pinde o mahista na mas o singaton hamungu achulungu hamungu o mahato neto o Dahulu disuruh pada orang itu, uci selalu masuk ucap, kasih masuk ucap malay luar kono. Utara kan nyukum. Buat orang meninggal selalu kau senjapin dis. Disuruh dawai perubahan disuruh udah aku hanya manusia aku kuau pesa kau.
1: Fufu megilina. Stentan uci dad dekambi angkat di pegelah di bojolan aja aku.
0: Kambu numpala penakon nusfera aku.
1: Nguta na fufu megilina. Nguta na kangamo uambidha wataku na nivana na uvideo dina ni uamana kambi. Hinga chamsela nguta na kavana na vana mangano kuna.
0: Ah, vana ni vafana vani wengi ni kuatro na tumele. Zanda kachora masingu. Nguta na chwa. Nguwa vana ah mwana kwa tumele kali. Nguta nje tekwa ngumanya ni anga tekwa anga felongo msika toko na chikenya. Kuma hina Tema to kene, watu la chani siya kama chani ugwere ni jika mnuwe anta kani kani mani na mango cha.
1: Ja utumwa kwa nakuwa di chisha wocha?
0: No.
1: Konstantan?
0: No ukante kwa nkwati nchidi. Nisi mana kisi kapa kapa na kwa nanti mbuni mulu kwa kante na ugwe. Nisi kapa nyana kapa kapa nyana kutula hai. Nika kumbela kinye tani merikato. Nisumani chati kala, kunu nisumani chati kala nchisa nchwa nete mando kani maja. Akuunga hukanga kama tenge nchwa kata lungisala para nikwato kwa chani. Para nisi Paya tu nyume, paya mi gongo ni paya chadoz, mutoni tu makuso. Kana ngante mani, mkuzana kusula igerea shabas.
1: Au kuna mesha nguzan?
0: Kandi yangu mesha. No per dera kuzanja thela mi. Mera pana chini tu machel kunga zanja rona makafalu nusungu mukangu. Misi sengu idia huai. Kana kumata.
1: Aju kushavela manana wako kwenye ndiye mesha ya 20 mili unga ilamb.
0: Nekazuge tukambo watu soka nikiante lokuwa ni vala pana chini kama leo pana chini kwa rukusa angu oni cha wadanchi sale na theta reme pana chini thuma chana ni pini dhabu ni choka kubar pana ni lacha ni kani vala theta kote mashamba ngi shitepo watu sasa shwa thelo kutoa nti mesha pe ishaku ni choka kuku nuda pana chini thuma
1: manana wakola kuku churi sababu
0: ana churi sasa chala ninge malenchi ya ana shalungu wache nganchamba ana shalisa kuja nchi ana shalichoka nchi sela ana shalisa para nkwata kusamba ana shalidambara nifenengel nididao
1: kuleka kama mesha kambi huku wana ntunguwa hawadi buluku wamba ambala nguchu
0: ii ngutungu tukoneo kani hili zonzi deshe ndibele kibwe
1: kukari kwa ambala di buluku wawo
0: di buluku wala kula la kula hapa nchisipani ambala nguu nguchitimu ndawa wana ati Kandi tangu nadi. Kandi lakuwa mbisa ndesi nyo makalo yangu. Purukudu puruku na desi nyara. Tengi kambi kandi kine kandi dinavili. Poni nchambale simolo wana. Sima nchikutani kutani nchata kangu nguchitimu. Purukini wansikati. Nwaya meme.